Kachinachili kahunal hermanos no koshik chibantyoshin greli kakwa chiruli lok lahunal lain. Chibantyoshin kil rechish hunil yaka usabtasin kil yaka teng ankil yung hung chikutang linash kechak li Dios no koshik chibantyoshin no koshik chinachokruk il yaka kwaink aninaw. Kalau anjali tak kuas kamal sari lopali kakwa naruna kapanu chanchali li kachol naruna kajere li kakwa nak tos tengka marikwa li karura li naka li kateng angkil kakatasi kare li kakwa utaan tak angela kermano ut hermana hukanachi hukain nukosik chibangyoshing chanchali li kachol. Abanan hermano, hermana, ahora no puedes llevar la que Marina Kakushlanak, Maka Eli Nakapano, Marina Kakushlanak, Kakwa Ink Anakatrapi, Marahli Kakwa Ink Anakatra, no puedes llevar la que Nak, la balina chance es vende Kachuam, Nahulakli Honal Barkina Kakushlanak. Kabuli kakwa na shpan permitir na kanumsi chishunil. Salinjuam labali na kanumsi hermano. Labali kinumi. Pero li asyal ra kikwek ak haan li shkamik lingkulaan. Marikwang hunan, nanak si chonak ning usla kawunak li Dios. Nashpan permitir, naglikok alir ni kekwan cheruli railal. Abanan tohain, tohain, inchak uslangkil. Utingkeretanak, kwan sutnak li enemigo nararak nak. La una kabli sholi kacho, la una kakushlanak li kakwa ik anu koshra, nak li kakwa shik no koril. Uthali naran li enemigo hukanak naruksi ilich ahkilal, naruksi chak li railal, naruksi chak li rahil cholek. Abanan tentonak la o kawakib. Kaki kawak li kachol, kaki ruki li kakwa. Shbanak li kakwa hermanos. Kwahunan nak. Kwila ono ko na chok ruki li kakwa. Nakakirita nak angheli runak. Na ashka numsi chish hunilaan. Nak angheli rulish numsing kili. Kabut. Shbanak ara nakatawlish kawila li kachol. Shpana karana katsol sikbali kakwa. Mare chalenja kajina kasiknak kwanko chiruli railal. Mare na kasiknak kajina us kwanko usapte simpilo. Abanan hermanos o hermanas. Tentut kasikli kakwa rehral kutang renak chishunili karuli na chance shpenli kachuam. Toruhin chish numsingkil, kawak kip ingat tot ane, ingat kapli.